Nyong hasi toma obe la di godo Oglene wa legbe Nyong bolo vima obe la di godo Oglene wa legbe Nyong da hama hama ole De ole la mjambo puna E de ole la jomanda suno E de ole Jala gaga le tuchi Oga bobo ye froma nya edede Adadi nyong adeli Fina makpona de nama leago Da edo amla hogoma Palipo nye igbali turu E nyong ba hete kukumbia bang bang bang Asuma na onzi zomacho Zege kige Nare gba ora mi ole sombe nyama Mikpeba dadi nyong adeli Fina makpona de nama leago Da edo amla hogoma Palipo nye igbali turu E nyong ba hete kukumbia bang bang bang Asuma na onzi zomacho Zege

Pupuna, edewole la joma na sunu, edewole, jalaga gale tuchi odwa bobe yesroma nya ededo. Adadi nyongwa dele, finama kona denama leago, da edu amla hogoma, paliponye igbale turua. Enyongba hete kukumbia bang bang bang, asuma na onzi zomacho, zege klige, nane gliomi lele sroma nya wa. Ageke, awawa. Ageke, awawa. Glumpo, glumpo, mabone, glumpo, lava de snobada. Glumpo, ae, mabone, glumpo, lava jajabada. Ipabe, glumpo, glumpo, ae, mabone, glumpo, lava de snobada. Glumpo, ae, mabone, glumpo, lava jajabada. Chube, jove, gaiome, oleha. Isanukea, olelo, me moadia, ae, hafokunya, danje. Nyonu vyo gayo me olea, isanukea olelo me mwadia. Be adelo me srone ata vogaga, ya hensi kanwa ugone enolo. Adelo me srone ata vogaga, ya hensi kanwa ugone enolo. Afokpa dojo azu gbenwa ye. Yano sanu jano juta akoma wa mendeva inabe moni ye lado. Samu jie ye wano, chube jama nyahunda da osra unsa sevakbe. Yebe nono me achilo mkado e glumpwa ye. Mbe one glumpo lava jajambara. Deke, awawa. Nyonu vyo gayo me ole ha. Isanukea ole lo me mwajia ye. Afokunya danje. Chube jowe gayo me ole ha. Isanukea ole lo me mwajia ye. E adelo me srone ata vogaga. Ya hensi kanwa ugone enolo. Adelo me srone ata vogaga. Ya hensi kanwa ugone enolo. Afokpa dodo azugbenwa ye. Yano sanu jano juta ya koma wa mendeva inabe moni olado. Samu jie ye wano, chube jama nyahunda da osra unsa sevakbe. Yebe nono me achilo mpado e glumpwa he. Mbe one glumpwa lava de sromba. Akeke, awawa. Ibi ama gonyon motoreka, e dode povenyi. Akeke, awawa. Obe nuva vande fin ofen mo oma. Sronya yoko anye magbale de go. Obe nuva bande fe o fe mo uma. Sronya yoko anye magbale de go. Mke di anyo uma do zone son. Ananyi di anye do di klan. Mke di anyo uma do zone son. Ananyi di anye do di klan. Bon vito boye wanonya oma. Le vito boye wanonya oma. Me it anwa e goya amlolo. Tuna vaya kunya okivya. Nyale waha foku kene kolema. Tuna vaya bakle nya okivya. Nyale waha junu kene kolema. Tunava e bakle nya okivya. Nya okivi bakle nya okivya we. Tunava e bakle nya okivya. Nuva bane fe o fe moa. Sonya yoko anye magbale rego. Akriri e julagwa. Nuva bane fe o fe moa. Sonya yoko anye magbale rego. Nkenu di anyo umado zune son. Ananyi di anye dudi klan. Nkenu di anyo umado zune son. Ananyi di anye dudi klan. Bon vito boye wanonya oma. Le vito boye wanonya oma. Me edano a e boya amlolo. Tunava e bakle nya okivya. Akeke, agwawa. Obe nuva bane fe o fe mo oma. Sonya yoko anye magbale rego. Obe nuva bane fe o fe mo a. Sonya yoko anye magbale rego. Nke undi anyo umado zone son. Ananyi di anye dudi klan. Nkenu di anyo umado zone son. Ananyi di anye dudi klan. Bon vito boye wanonya oma. Le vito boye wanonya oma. Me irano a e goya amlolo. Tunava e bakle nya okivya. Nyale waha foku kena polema. Tunava e bakle nya okivya. Nyale waha junu kena plelema. Tunava e bakle nya okivya. E nya okivi bakle nya okivya we. Tunava e bakle nya okivya. Nuva bane fe o fe mo oma. Sronya yoko anye magbale de go. Akriri e julagwa. Nuva bane fe o fe mo oma. Sonya yoko anye magbale de go. Nkenu di anyo umado zune son. Ananyi di anye dudi klan. Nkenu di anyo umado zune son. Ananyi di anye dudi klan. Bon vito boye wanonya oma. Le vito boye wanonya oma. Mwira nwa e boya amlolo. Tunava e bakle nya okivya. Akeke, awawa. Loso afanbo nyama galio. E gbonpeli da fansi akomi mesia. Atusi afanbo nyama galio. Gbonpeli da fansi akomi mesia.
Atusia fa benya magbalio egbonpele da fa se eko mi mesia aloso fa benya magbalio egbonpele da fa se eko mi mesia tusi te kona nge mata ronye sona we kaba mi ayivugai jade me vira sosa ete kona nge mata ronye sona we kaba mi ayivuga tusi foga ma te tonu foji so oju ya gle a o la voda si jo klo ya do ba fa benya koko Chile jola fambo goma vone bobo nyadeva Matakuya e miata e bobo Fambo nyaman bali Blompele da fasea komi masea O basu si te kona nge mata Donye sore we kaba mia ifuga e hewe Ye mala O cha te kona nge mata Donye sore we kaba mia ifuga Susi fo glama jetonu podi Tro ojo ya glea o la voda si jo klo ya doba Fambo nyakoko Chile jola fambo goma vone bobo nyadeva Matakuya e miata e bobo Fambo nyaman bali o Blompele da fasea komi masea Akeke awawa Loso a fambo nyaman bali o Blompele da fasea komi masea Asusia fambo nyaman bali o Blompele da fasea komi masea